0: Ahar talang ulos ka.
1: Dalinme! Dalinme! Am kusi dalinme! Chikaya nying to renge tuar. Hapo nera. Bagi katay men reho. Bang jua tinya. Ayugo. Bago. Ma nyelin bin. Hanapuri kon nyelin bin. Chakriyan jawai ten jawai kany lagit. Tina aras katamin. Mai to. Chakriyan jawai ten lang jawai kai kan. Amit din sukte. Mai. Jawai. Gidar pidar ko tahina. Ma. Ma hanapuri kon nyelin bin yo. Abin rin dular mai biti. Tina sukte minaya.
2: Tina ala. Bahkan duker lang doh kan Maya. Pebera petari kata dakam thaskau itu.
1: Ego, ekin tari dakar lagi ke. Chamda latar, hatu maje mone hor talare. Bohor sindur kate, hamrin juri mente tawra jitan kunem sabar kulitinya. Tere mere saku me moro adiktae. Ama bugi bari nyel lagi to bang.
2: Bang.
1: Bang babla katinya.
2: Bang, bang.
0: Inyang boga bari nyel lagi te do bany babla kat me ya.
3: Ah, ika karabini apa bu? Nuna nyida do. Ngate japi do hom japit kia.
1: Nyele bin ba. Hopun me cele kai dalin kana. Cet jemonin mita delika. Hoka kore konco duko sa katih juai.
3: Babu, ia cita bahu kum dalekan ayah.
0: In cita rejae kata ya baba, ni dun dalek ya.
1: Hei, ini tuh am tin dal jum lagi kini aja kena. Bang, ona teh dini lo, tala ada ni dah nyubul kata mijua, har dia nyuda hata ama. Master babu tu, master ok kena.
3: Ah, ada cie cikai na lay bin se.
1: Tak kena li. Ham tu dini lo cita unka bul tu elkat istala jinda orang mijua. Una pernah di bank nyulikan ki bankan kuah.
3: Bagi kata kita bin mana kau dia bahu? Bahu tu bagi kita metam kena babu. Pura hari nyui manaet mia. Nua tu balik jauh mana kau mia? Ado una tu kita lehuiwa.
0: Pura hari nyul lagi taka tu bayi main kena baba. Nua tu injang cakri taka tu nyui dah.
3: Babu. Nito nahe cakrim nyamakat te takam upaida. Menkhan abua parom chalaukan din kom koyo rubur lekhan. Nyelam, adi botoran hoy bandu gurleu paromakana abuna noa gharojre. Amayua adi as nahe kantaya amolo parhaosena hachorena. Menkhan, ama umer peserma huyuk tege amayuda hanapuri ina. Onatayom, tina kosto harket kate hem hobor cerej haraket miyeng. Olo ini sila coket mea, mit berada cet toh banyak harke takat mea. Noa kau tu ke amdo mihirin sangin kita babu, kati jo bamu iya reda. Moneli deng, olo sena hajo kata signat sautaren nyutuman laudian tiar mea. Disamren muruk man mea, nyuta tandhan marsal hajo mea.
0: Baba, yang bohok do bang para akantinya, jeing ke cuning panjaya.
3: Babu, nuna olo sena kata. Olo akhararen macet hui kate, nungkan katham rohar dariak kana. Amge ced horem bujau kua, ta bang kate, amge bujau hujau em nyam kana. Chi chi chi, babu, am parhau lagi, athori ki nuna pusing khorcha kita.
0: Tobe ukur, ukur ar kichu khorcha kate me tang, olo bahum nyam dariak dinya. Okar ni kile me tang daha muruk bahum nyam kau dinya.
1: Inang tu me dokar tay kan sama, bam jeli dinya. Muruk gaj sing puli kia Badai kata kita mbap lagu katinya
0: Arho mucha tu cadap-cadap bok kanta ma Nyelam
1: Nyelepin ba
3: Suren Noa tu napai kami jabang huyuk kanta ma
1: Luture murid kita Baba kataku Jolo Katik daka jom me